dua aplikasi yang perlu anda download sekarang. Aplikasi Brunei WX untuk mengetahui keadaan cuaca terkini dan juga RTB Go untuk anda mendengarkan Pelangi FM. Right? Nah, apa-apa aktiviti anda yang anda rancangkan untuk malam ini, pastikan sesuai dengan ramalan keadaan cuaca. Teruskan berhati-hati, teruskan berwaspada dan terus bersama Pelangi FM, stesen nombor 1 anda.

Chairul pernah mengikuti pertandingan Best Nanwang Fo ke-17 pada tahun 2021. Alhamdulillah, Chairul menjadi juara pada masa itu dan pernah juga mengikuti pertandingan Bintang Harmoni tapi hanya di tahap semifinal. Selain itu, Chairul pernah mengikuti pertandingan luar seperti Amstar Karaoke Season 3 dan alhamdulillah mendapat tempat ketiga pada masa itu. Alhamdulillah, sekarang Chairul sudah mempunyai dua buah single, Kan Kujaga dan yang terbaru Terlanjur Disakiti, yang dicipta sepenuhnya oleh Azrul Chairul, yang mana boleh di-stream di Spotify dan YouTube. Dan sekarang Chairul sedang membuat rakaman lagu baru lagi, insya Allah akan keluar tahun ini.

perancangan akan datang. InsyaAllah Hairul akan mengeluarkan album yang diciptakan oleh our local composer dan penulis lirik iaitu Azrul Hairul sendiri. Dan saya ingin cuba melebarkan sayap lagi ke luar negara, insyaAllah.

Kata-kata motivasi yang sering digunakan untuk memberi semangat pada diri sendiri, tetaplah melangkah sekecil apapun itu kerana setiap langkah membawa Auda lebih dekat pada impian Auda.

Khairul ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada yang sudi menyokong Khairul dari awal mula Khairul memasuki arena muzik di Brunei. Terutama sekali kepada keluarga Khairul, mama, babah dan adik-beradik lain yang menjadi tulang belakang Khairul saat Khairul jatuh dan bangun. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan yang mengenali Khairul. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @khairulbakri_official. Hai, saya Khairul Bakri. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month.

0: 3, 2, 1.
1: Thank you for listening to Polangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Polangi FM wherever you are.
2: Hai guys, terima kasih kerana masih bersama kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda, stesen nombor 1 Auda. Dan sampai di sini, saya Dos bersama Auda untuk Music Express. Berita perdana akan ke udara pada pukul 5.30 minit petang nanti. Dan selepas berita nanti, Auda akan bersama rakan setugas seterusnya di Irama Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu, senyum selalu. Bye-bye.

0: teruskan bersama Pelangi FM.
1: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita perdana dari studio Jumi 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan khusus silawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

0: berita-berita utama. Program IMPACT melahirkan generasi belia dan beliawanis masjid berilmu dan berakhlak mulia. Taat setia kepada Raja, satu tuntutan agama yang wajib dipelihara bagi menzahirkan rasa syukur. Semangat hijrah diterjemahkan melalui perubahan diri dengan memperkukuhkan akidah dan ibadah. Penganjuran program pemantapan bersiri bagi belia dan beliawanis Masjid Baharu IMPACT 2026 dihasrat dapat melahirkan generasi belia dan beliawanis masjid yang berilmu, berakhlak mulia, berdaya kepimpinan serta komited dalam mengimarahkan institusi masjid di negara ini. Petang tadi diadakan Majlis Penganugerahan dan Pelantikan Belia Masjid di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka, Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Program anjuran Kumpulan Ahli Jawatankuasa Tertinggi Belia Masjid Senegara membawa tema IMPACT, Inspiring Masjid Youth with Purpose, Action and Character Training, yang memberi penekanan kepada pembangunan belia secara menyeluruh melalui pemantapan matlamat hidup, pembentukan tindakan yang berimpak serta pengukuhan sahsiah dan jati diri berteraskan nilai-nilai Islam. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebelum ini menubuhkan sebuah jawatankuasa khas dikenali sebagai Komiti Kebangsaan menangani kesan konflik Timur Tengah. Selaras dan berikutan titah perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, sempena rombakan dan pelantikan Menteri-Menteri Kabinet serta timbalan-timbalan Menteri Yang Baharu pada 4 Jun 2026, terma rujukan Komiti Kebangsaan menangani kesan konflik Timur Tengah telah pun dikemas kini dengan perubahan. Skop komiti diperluaskan agar tidak terhad kepada konflik di Timur Tengah sahaja dan berfungsi sebagai platform kebangsaan bagi menangani sebarang krisis atau kejutan luaran berpotensi menjejaskan daya tahan dan keselamatan negara. Susulan perluasan skop berkenaan komiti tersebut dinamakan semula sebagai Komiti Kebangsaan Menangani Kesan Konflik Timur Tengah dan Perkembangan Semasa. Pelantikan ahli-ahli turut dikemas kini dengan pengerusi bersama terdiri daripada Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, dan Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Keanggotaan lain terdiri daripada Menteri-Menteri Kabinet berkaitan bagi memastikan pendekatan menyeluruh kerajaan. Setakat ini, Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia masih dapat menangani situasi tersebut dengan baik dan akan terus memantau perkembangan semasa dengan teliti dan mengambil langkah-langkah bersesuaian bagi memastikan kepentingan negara, kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam sentiasa terpelihara. Perkembangan berkaitan dengan Komiti Kebangsaan akan dikongsikan dari semasa ke semasa di laman sesawang Jabatan Perdana Menteri. Islam amat menitikberatkan hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyat dalam konteks di negara Brunei Darussalam. Taat setia kepada raja bukan sekadar kebiasaan yang diwarisi turun-temurun, malah satu tuntutan agama yang wajib dipelihara bagi menzahirkan rasa syukur serta mematuhi perintah agama bagi menunjukkan keimanan. Khutbah Jumaat bertajuk mengukuhkan taat setia rakyat kepada raja juga menyentuh antara cara rakyat dan penduduk di negara ini menzahirkan taat setia kepada raja yang dikasihi dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara serta menghormati kedaulatan undang-undang.
1: Di samping itu, menjadi kewajipan kita selaku rakyat untuk terus mengukuhkan saf, memperkasa jati diri dengan konsisten menghayati konsep Melayu Islam Beraja, MIB. Taat setia yang paling utuh adalah dengan mempraktikkan cara hidup berlandaskan falsafah Melayu Islam Beraja. Seterusnya, sebagai rakyat, kita juga bertanggungjawab secara aktif pada menyumbang kepada pembangunan negara, kerana rakyat yang taat adalah rakyat yang produktif. Kita mestilah menterjemahkan taat setia dengan bekerja bersungguh-sungguh dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Menjadi rakyat yang bersatu padu juga merupakan tanda ketaatan kepada Raja. Baginda sentiasa menitik beratkan perpaduan. Oleh itu, taat setia bermaksud kita tidak membenarkan diri kita dipecah belahkan oleh fitnah, khususnya di media sosial.
0: Kepimpinan bijaksana Kepawahduli Yang Maha Mulia telah menjadikan Al-Quran sebagai panduan utama negara, terus memberikan impak yang mendalam kepada segenap lapisan masyarakat dari institusi pendidikan hinggalah ke peringkat akar umbi. Bagi rakyat dan penduduk di negara ini, komitmen baginda dalam memartabatkan Al-Quran serta mengekalkan identiti Melayu Islam Beraja bukan sahaja mengukuhkan perpaduan, malah mengharumkan nama negara Brunei Darussalam di persada antarabangsa. Ikuti perkongsian Dayang Rashidah binti Muhammad Harisi, Awang Saiful Adli bin Ali Hassan dan Dayangku Wajihah binti Pengiran Khairul Nazri.
2: Sebagai guru ini, usaha ini menjadi inspirasi lah untuk kami terus membimbing anak-anak didik agar menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup, sekaligus juga melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan berpegang teguh kepada ajaran Islam.
3: Penubuhan sejak dilihat contohnya sejak penubuhan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Bolkiah telah ditubuhkan sejak 1993 dan sehingga pada masa kini telah banyak melahirkan hufaz-hufaz di kalangan anak-anak tempatan di negara Brunei Darussalam.
4: Menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup dan menghayati intisari Al-Quran. Baginda menjalinkan hubungan bersama rakyat melalui lawatan dan majlis bersama rakyat. Mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa serta mengekalkan identiti MIB.
5: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Semangat hijrah bukan sekadar memperingati peristiwa bersejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah perlu diterjemahkan melalui perubahan diri dengan memperkukuhkan akidah, meningkatkan ibadah serta membentuk akhlak yang mulia. Itu antara intipati ceramah motivasi hijrah yang disampaikan semasa sambutan awal tahun hijrah Kelolaan Majlis Perundingan Mukim Batu Apoi dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Batu Apoi. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Batu Apoi, daerah Temburong. Hadir DSP Syamsul Arifin bin Haji Abdul Wahab, pegawai pemerintah daerah polis Temburong. Juga diadakan acara Wakaton Muharram. Program diadakan bertujuan untuk menghayati erti penghijrahan ke arah kehidupan

0: lebih cemerlang berlandaskan ajaran Islam. Lebih 150 orang memeluk agama Islam di negara ini sejak bulan Januari lalu. Bilangan tersebut terus bertambah apabila seorang wanita berbangsa Cina bersama anak lelakinya melafazkan dua kalimah syahadah pagi tadi di kampung Kulab. Ling Bijun kini dikenali sebagai alia amani Ling Bijun binti Abdullah, manakala anaknya memilih nama Muhammad Rizki Aaron Lim Huan Yang bin Abdullah. 13 peserta terdiri daripada agensi kerajaan, pertubuhan komuniti dan orang ramai akan menyertai program Bank Islam Brunei Darussalam BIBD Seed Cohort ke-8. Majlis menandatangani surat tawaran program berkenaan diadakan baru-baru ini sekaligus menandakan bermulanya perjalanan keusahawanan bagi peserta berkenaan. Sepanjang mengikuti program tersebut selama 6 bulan, para peserta akan menyertai program pembangunan kapasiti yang teratur direka untuk membina kemahiran perniagaan praktikal dan minda keusahawanan. Latihan merangkumi pelbagai bidang termasuk perancangan perniagaan, pengurusan kewangan dan pemasaran. Chef tempatan dari Royal Brunei Culinary RBC bakal mewakili negara Brunei Darussalam dan RBC ke World Tapas Championship di Valladolid, Spanyol. Awang Muhammad Faizal bin Muhammad dinobatkan sebagai salah seorang daripada 3 juara pada World Asia Tapas Competition 2026 yang diadakan di Miri, Sarawak baru-baru ini. Pertandingan menghimpunkan lebih 50 chef dari seluruh Asia. Awang Muhammad Faizal turut mengongsikan perancangan seterusnya.
1: Perancangan saya pada masa yang akan datang untuk pertandingan di Spanyol nanti, yang mana saya akan masih membawa yaitu makanan tradisional kita ni, yaitu ambuyat, tapi dengan lebih modern konsep lagi dan ada tambahan daripada yang apa yang saya bawa di Miri.
0: Separuh jalan di Jejambat Pangkalan Gadong, Leborai Tungku Hala Jerudong kini ditutup sementara sehingga 12 Julai. Ia adalah bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan di Jejambat berkenaan. Penutupan bermula pada pukul 8 pagi hingga 4 petang. Para pengguna jalan dinasihat untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Kerja-kerja penyucian tangki air Merangking akan dijalankan esok bermula pada pukul 8 pagi. Kampung Merangking dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan-kawasan tanah tinggi. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Antarabangsa Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan yang sedang berlaku di Selat Hormuz. Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Perancis mahu memperluas kerjasama dengan Damsyik dalam semua bidang serta memperkukuh hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara itu. Taufan kuat menghampiri pulau terpencil di barat daya Jepun menyebabkan pihak berkuasa mengeluarkan amaran mengenai angin kencang, hujan lebat, tanah runtuh dan banjir yang berpotensi menjadi ribut kuat melanda wilayah itu dalam tempoh beberapa tahun. Taufan Bavi menghampiri kepulauan Sakishima di Jepun berhampiran Taiwan dengan kelajuan angin maksimum 162 km sejam. Syarikat penerbangan membatalkan puluhan penerbangan di rantau itu.
2: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Arneka dan RTB Go Live.
0: Akhir sekali, sukan Perancis mengesahkan slot ke separuh akhir saingan Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Maghribi 2-0 di suku akhir awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe menjaringkan gol ke-8nya dalam kejohanan kali ini menerusi sepakan dari dalam kotak penalti pada minit ke-60 sebelum Ousmane Dembele mengadakan jaringan pada minit ke-66. Di separuh akhir nanti, Perancis dijangka bertemu antara pasukan Spanyol atau Belgium yang akan berentap awal pagi esok. Disampaikan sekali lagi berita utama. Program IMPACT melahirkan generasi belia dan beliawanis masjid berilmu dan berakhlak mulia. Taat setia kepada Raja, satu tuntutan agama yang wajib dipelihara bagi menzahirkan rasa syukur. Semangat hijrah diterjemahkan melalui perubahan diri dengan memperkukuhkan akidah dan ibadah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat audio ikuti pada jam 8 malam nanti waktu Brunei.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24 Muharram 1448 Hijrah, 10 Julai 2026. Saya Didi bersama Auda untuk Irama Pelangi sehingga jam 8 malam nanti.

Allahul Karimul Azim, Subhanahu Tabarakallahu Rabbul Arshil Azim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Keluarga adalah harta yang paling berharga. Tanpa keluarga, hidup akan terasa sunyi dan tidak bermakna. Hidup sehat bersama keluarga adalah kekayaan yang tidak ternilai. Luangkanlah selalu masa auda bersama keluarga tersayang. Pesanan ini dari saya, Azim Arifin, dan dibawakan oleh Pelangi.

Polangi FM. Polangi FM.

0: Manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya dan gunakan untuk bekerja dengan maksimal dengan mimpi Auda. Kerana masa itu adalah emas. Selamat bertugas kepada yang sedang bertugas. Pesanan ini dari saya, Azim Arifin, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Pelangi FM.
2: Awam Seniman dan Musliman berseluruh tanah air, maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib adalah pada pukul 6.37 petang.

0: kepada Auda yang memandu, sentiasa bertolak ansur sesama pengguna jalan raya yang lain. Ikuti peraturan yang telah ditetapkan dan jadilah pemandu yang berhemah. Pesanan ini dari saya Minan Yunus dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Terus bersama Pelangi FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna. Radio Brunei.

0: Pelangi FM. Pelangi FM. Station nomor 1 Alda. Pelangi FM.
1: Doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, ta'un dan balak bencana dengan belas kasihmu ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Pelangi FM, Radio Brunei.